0: hazin gaga dinje iska ka mun gata bisa ka jimbe ba dafu
1: yamabu yama
2: na bota ha yamana zaman yewa wa